89,4 FM. Baiklah pecinta suara Sunari, barusan sudah Love Arts ya dari Nazareth. Lagu yang hits di era tahun 75. Terima kasih dulu, saya mau jumpai Anda di Facebook. Ada Sunar Talara. Kemudian Apong dengan lagu dari Manowar ya. Warrior of the World. Lagunya masih di masih kita cari ini. Kemudian ada pula Zero Coming, tadi sudah lagunya saya hadirkan. Ari Dinamika di Topati Kelungkung. Baiklah, untuk Anda terima kasih dulu yang sudah bergabung dari tadi. Lagu-lagunya juga sudah saya usahakan putarkan gitu ya. Harapannya Anda betah nih di 89,4 pecinta suara Sunari. Untuk yang sudah ikutan di Facebook, bersabar dulu, lagunya juga yang di WhatsApp kita dengar saja sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening to the Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM pecinta suara senari. Terima kasih buat Kawiku di Setia Budi ya, yang sudah berpartisipasi. Kemudian juga ada Iwayan Berate di Batu Bulan. Coming Suerti. Sorry banget nih, cuaca memang lagi tidak bersahabat ya. Jadi virusnya merajalela. Kita dengar saja satu lagu dari dengan judul Ordinary World.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Selanjutnya, setelah tadi ada Gary Moore, saya pilihkan Rainbow ya, dengan lagu Temple of the King. Ya, berbeda sih dengan penyanyi lainnya.

0: sweet memories in every day. Only on 89.4 Suara Sunari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
2: Oke, 89,4 FM, pecinta suara Sunari. Tibalah kita berpisah dulu, mengakhiri Rock and Breakfast minggu pagi ini. Terima kasih Anda sudah stay tune dan kita akan sambung lagi tentunya di acara berikutnya Intips.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kita lanjutkan di Intips ya, bersama saya Wina Kristina di lembaran kita Minggu 11 Oktober 2026.

89,4 Pecinta Suara Sunari masih di Intips. Kita akan sambung dengan lagu Charles Hutagalung, penyanyi lawas, Hujan Turun Lagi.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Dapat 9,4 FM Suara Tsunami.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Biasanya kalau kita sakit ya, itu segala sesuatunya harus dikembalikan lagi kesehatannya gitu. Jadi untuk mengembalikan tubuh agar kembali sehat dan bugar setelah sakit, ada beberapa hal untuk pemulihan energi, baik cairan dan juga nutrisi secara bertahap. Penuhi kebutuhan cairan atau hidrasi dengan cara apa? Minum air putih, konsumsi minimal 8 gelas sekitar 2 liter setiap hari untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Pilihan elektrolit, jadi Anda bisa minum air kelapa untuk mengembalikan cadangan kalium dan magnesium secara alami.

89,4 pecinta suara Sunari. Langkah berikutnya untuk mengembalikan tubuh agar kembali sehat dan bugar setelah sakit adalah konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein berkualitas. Jadi bantu perbaikan jaringan otot dan sistem imun dengan makan telur, ayam tanpa lemak, ikan seperti salmon atau tahu dan tempe. Kemudian makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Pilih sumber energi yang lembut dan tahan lama seperti nasi merah, ubi jalar, atau oatmeal. Makanan bergizi seimbang lainnya itu ada sayur dan buah. Perbanyak sayuran hijau seperti bayam atau brokoli, serta buah kaya vitamin C seperti jeruk dan pisang. Jangan lupa sup hangat ya, kaldu ayam atau sup hangat itu sangat baik untuk melembabkan tenggorokan sekaligus memberi nutrisi.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM. Selamat pagi pecinta suara Sunari. Hari ini kami akan menyampaikan kurs valuta asing untuk edisi 11 Oktober 2026. Dimulai dari 1 dolar Amerika Serikat ya. Itu setara dengan 17.925 rupiah, 1 euro setara dengan 20.707 rupiah, 1 pound sterling itu setara dengan 24.224 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia itu setara dengan 12.678 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 112.60 rupiah. Demikianlah kurs valuta asing untuk edisi hari ini.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Dapat 9,4 FM, suara tsunami.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Satu lagu milik dari Bob Tutupoli barusan sudah berlalu di Intips kita minggu pagi kali ini. Oke, pecinta suara Sunari, kita akan sambung lagi untuk mendengarkan satu lagu kenangan milik dari Ade Manuhutu ya, dengan Virgo.

89,4 FM Suara Sunari. Sampai di sini dulu intips kita, informasi dan tips untuk edisi Minggu pagi 11 Oktober 2026. Semoga tips yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Stay tune terus di Sweet Memories.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Sebelum kita mendengarkan peristiwa penting tanggal 11 Oktober, saya mau manjakan Anda lagi dengan satu lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Peristiwa bersejarah tanggal 11 Oktober dimulai dari tahun 1138. Jadi di situ terjadi gempa bumi besar berkekuatan merusak di Aleppo, Suriah, yang menewaskan ratusan ribu orang. Di tahun 1776, armada Inggris di bawah pimpinan Sir Guy Carleton itu mengalahkan kapal perang Amerika dalam pertempuran Pulau Falkor. Pada tahun 1887, mesin hitung mekanis pertama yaitu comptometer dipatenkan oleh Dor Unifel. 1932, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menerima surat terkait program pengembangan senjata nuklir.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM Cinta Suara Sunari. Ada peringatan lainnya, yaitu Hari Anak Perempuan Internasional, International Day of the Girl Child. Ini diperingati setiap tanggal 11 Oktober untuk mendukung pemenuhan hak-hak dan pemberdayaan anak perempuan di seluruh dunia. Informasinya pasti bisa Anda cek kebenarannya. Minggu Putih, White Sunday, jadi hari perayaan bagi anak-anak di Samoa dan beberapa wilayah Pasifik di luar negeri yang dirayakan dengan pakaian serba putih. Ada National Coming Out Day di beberapa negara, di mana peringatan untuk keterbukaan mengenai orientasi seksual dan identitas gender.

0: Dek, nanti nyoma lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyoma lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sanggup pada ini sunrise, yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kalau tadi The Classic dengan lagu I'm Gonna Lose You telah kita nikmati. Baiklah, sebelum kita ke sesi berikutnya, ada satu lagu Martina Bickrich dan Jim Beckham ya, dengan lagu Valentine.

0: pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Sweet Memories, suara Zunari.

att som som om som ti

89,4 FM, pecinta suara Sunari. Kita akan mulai untuk mendengarkan ramalan di edisi hari ini. Dimulai dari Aries ya. Untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Maret sampai 19 April, cobalah untuk tetap berpikiran terbuka dan tidak keras kepala agar terhindar dari ketegangan di rumah atau tempat kerja. Dalam karir, jangan terburu-buru saat bernegosiasi. Kemudian Taurus. Taurus memiliki semangat besar untuk memperbaiki rutinitas serta menyelesaikan pekerjaan yang sangat tertunda. Asmara terasa hangat jika saling mendengarkan. Setelah itu Gemini, untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Mei sampai 20 Juni, perlu lebih waspada terhadap lingkungan sekitar karena ada potensi kecelakaan kecil. Perhatikan tindakan yang Anda lakukan sepanjang hari. Setelah itu ada Cancer. Saatnya meluangkan waktu untuk mengevaluasi emosi pribadi dan mempererat hubungan dengan keluarga terdekat.

89,4 FM, kita lanjut lagi ramalan berikutnya untuk zodiak Leo. Leo, energi positif mendukung kepercayaan diri Anda, namun tetap jaga komunikasi agar tidak terkesan mendominasi. Setelah itu ada Virgo. Ramalan Anda mengatakan, fokus pada detail kecil dalam pekerjaan atau keuangan akan memberikan hasil yang sangat memuaskan hari ini. Ada Libra. Cari jalan tengah dalam setiap perdebatan. Keseimbangan adalah kunci utama ketenangan Anda hari ini. Sedangkan untuk Scorpio, ramalan Anda mengatakan, manfaatkan kesempatan emas yang muncul secara maksimal, terutama terkait peluang baru di luar dugaan.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

Oke, 89,4 pecinta suara Sunari. Kita lanjut lagi untuk zodiak Sagittarius. Ramalan Anda mengatakan disarankan untuk lebih waspada dalam mengambil keputusan atau langkah finansial. Kemudian Capricorn memiliki peluang menarik yang bisa berdampak positif pada perkembangan karir atau proyek pribadi Anda. Untuk Aquarius, ide-ide kreatif mengalir deras, jangan ragu menuangkannya dalam bentuk tindakan nyata. Yang terakhir, Pisces, perlu lebih bersabar dalam menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan rencana awal.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Memories, suara Zunari.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.
5: ...89,4 pecinta Suara Sunari. Kita akhiri dulu sampai di sini suara kita. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa.

89,4 FM Suara Sundari dari lantai 2 Kawasan Wilayah Pratman 284 Denpasar Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sundari, semangatkan suasana siang hari Anda di hari ini Minggu ya, bareng Mei Antari di sini dalam klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Silakan klik lagu kenangan Anda melalui via Facebook kami Suara Sundari dan WhatsApp 087 773 331 894.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nomor bertajuk Terlalu ini dari miliknya Kirei yang bernama asli Nur Zairina. Adalah penyanyi pop dan aktris asal Indonesia era 90-an yang terkenal lewat lagu hit Terlalu Ini ya, ciptaan dari Hari Tasman. Dan dia dilahirkan di Selong, Lombok Timur, NTB pada 16 Oktober tahun 1976 dengan genre musik pop atau pop rock ya. Label rekamannya adalah Music Plus Musica Studios dan domisilinya di Eropa ya. Jadi tahun lalu ini di tahun 1997 ya, album studio debut yang melambungkan namanya lewat lagu utama Terlalu. Dan berikutnya ada album kedua yang semakin memperkuat posisinya di industri musik ya, Rindang Tak Berbuah di tahun 1998, kemudian album ketiganya Kehadiranmu di tahun 1999 ya. Ada juga di tahun 2001 dia punya album Kerinduan ya, dan 20 Best Low Kire di 2003 album kompilasi dirilis. Dan pecinta suara sendiri awal mulanya ini masuk ke industri musik setelah dikontrak label Music Plus berkat paras menawan dan suara lembutnya. Dan selain bernyanyi, Kirei juga sempat berakting ya dalam beberapa sinetron seperti Anakku Terlahir Kembali di tahun 96, Air Mata Terakhir di tahun 2000, Senandung di 2000, serta film Sebuah Pertanyaan Untuk Cinta di tahun 2000. Kirei memasuki awal 2000-an ya, ia memilih menikah dengan suaminya yang bernama John dan pindah menetap ke Eropa. Baik, pecinta suara sendiri, semangat siang juga buat Anda yang masih sibuk dalam rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda, yang menikmati momen suasana liburan kumpul bareng keluarga tercinta. Happy weekend buat semua.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri melangkah di menit ke-39 ya, lepas dari jam 1 siang saat ini masih diklik tentunya kumpulan lagu Indonesia Kenangan bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 3 sore nanti yang lagi on the way. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang berada jauh di luar kota sana, siaran kami tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sinari. Happy weekend semuanya, buat yang menikmati momen bareng keluarga tercinta, semoga senantiasa selalu berbahagia dengan orang-orang terkasih ya. Oke, dalam sebuah hubungan atau suatu hubungan, seseorang mungkin bisa merasa cemas ketika pesan dari pasangan tidak kunjung dibalas atau menganggap perubahan nada bicara sebagai tanda adanya masalah. Pernahkah Anda mengalaminya? Ya, pecinta suara sendiri, perasaan itu terkadang memicu kekhawatiran berlebihan ya, dorongan untuk terus meminta kepastian dari pasangan hingga kecenderungan menarik diri ketika hubungan semakin dekat. Menyadur kosmopolitan psikolog klinis berlisensi yakni Dr. Rahel Rengifo menjelaskan, gaya kelekatan atau attachment style itu dapat membantu seseorang memahami pola berikutnya perilakunya dalam hubungan. Jadi gaya kelekatan adalah hal yang sah ya dan penting untuk dipahami, tetapi juga jauh lebih kompleks daripada sekedar mengkategorikan seseorang. Attachment style tidak seharusnya menjadi label lain yang kita gunakan untuk mendefinisikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, bagaimana attachment style itu mempengaruhi hubungan? Tentu kita akan klik satu persatu jawabannya, tetap di sini ya, si jantung hati mau lewat.

Iya, 89,4 FM Suara Sineri. Pecinta Suara Sineri memang yang kucari ya. Sedang membawa kita melangkah di menit ke-50 lepas dari jam 1 siang saat ini. Klik kumpulan lagu Indonesia kenangan masih hadir ke tengah runner Anda. Selamat siang dulu buat Ibu Mega di seputaran Kesiman. Sudah tensi siang hari ini segera mengudara ya. Satu nomor yang diklik. Oke, Pak Dewa Suatnya di seputaran Bangli sana. Semangat siang Pak Dewo, semoga aktivitas berjalan dengan lancar, sudah ready, mohon ditunggu. Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan, selamat siang. Kita punyanya yang versi Daily Rollis, Harvey Maloholo. Mau Bapak salah satunya ya, karena Jamon Mida tadi udah ya. Oke, sudah ada yang request, sudah ada yang klik yang lainnya. Kita akan hadirkan yang versi Daily Rollis, gak apa-apa ya. Oke. Terima kasih. Oke sip. Selamat siang kembali Pak Ngurah Bagus Bego ya. Lanjut juga, tetap semangat buat yang disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Silakan klik lagu kenangan Anda mumpung masih ada waktu ya, sampai jam 3 sore nanti. Masih Bang Mei di sini. Semangat siang juga Bu Jero Koming di seputaran Daume. Ngabsen ge. Panas pul. Emang ya, panas banget. Tapi di sini syukurlah adem sekali Bu Jero. Kalau di dalam studio ya, kalau udah keluar wow, cuacanya cetar di sana ya. Oke, siapa nih? Aku ingin oke, ditunggu ya. Lanjut Pak Wen Tirtayasa di seputaran Buana Raya sana, semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar juga. Kita klik dulu ya, bagaimana attachment style itu mempengaruhi hubungan. Gaya kelekatan dapat membantu seseorang mengenali responnya ketika merasa rentan, takut ditinggalkan atau menghadapi kedekatan emosional. Dijelaskan di sini bahwa teori kelekatan menyediakan kerangka untuk memahami pola tersebut ya. Jadi teori attachment memberikan kerangka yang sangat berguna untuk memahami pola-pola itu. Pemahaman ini bermanfaat ketika seseorang terdorong untuk mencari tahu alasan di balik perilakunya. Nah, sebaliknya label gaya kelekatan justru bisa menjadi masalah jika seseorang lebih berfokus pada kategorinya daripada memahami pola perilaku yang mendasarinya. Bagaimana? Masih ada tentunya ya alasan lainnya mengapa attachment style mempengaruhi hubungan. Jangan kemana-mana, tetap di sini.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi masih dalam klik kumpulan lagu Indonesia kenangan bareng Mei di sini ya. Hingga jam 3 sore nanti, semangat kembali buat yang sibuk larangkan aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi Dewi juga tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Mengenal attachment style dan pengaruhnya terhadap hubungan asmara. Selain mempengaruhi cara seseorang merespon pasangan, tidak membenarkan perilaku yang menyakiti pasangan. Jadi mengenali kecenderungan action statements atau gaya kelekatan cemas tidak otomatis membuat setiap respon itu menjadi sehat. Begitu pula dengan avoidant attachment, yaitu kecenderungan menghindari kedekatan emosional. Nah, hal ini juga bisa menjadi alasan untuk perilaku yang menyakiti orang lain. Jadi mengetahui bahwa kita bertindak dengan cara tertentu karena memiliki kecenderungan anxious attachment tidak serta-merta membuat perilaku tersebut menjadi sehat atau membebaskan kita dari tanggung jawab atas dampaknya terhadap orang lain, ya. Nah, gaya kelekatan juga bukan satu-satunya penjelasan atas kepribadian seseorang. Penelitian menunjukkan seseorang dapat memiliki pengalaman kelekatan yang berbeda dalam hubungan yang berbeda pula. Seseorang mungkin merasa sangat aman dalam pertemanan dan memiliki hubungan yang bermakna serta saling percaya, tetapi merasa lebih menghindar dalam hubungan romantis dan kesulitan menghadapi keintiman serta kedekatan.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi, masih dalam Klik ya, kumpulan lagu Indonesia kenangan. Udah klik juga Jamal Midat untuk siang hari ini, semoga bisa terhibur. Tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Masih ada waktu untuk atensi melalui Facebook kami Suara Sunari atau melalui WhatsApp di 087-773-331-894. Yang berada jauh di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari ya. Dan silakan juga follow IG melalui Radio Suara Sunari. Ya, semangat kembali buat yang sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Kita akan simak satu lagu berikutnya yang bertajuk Senandung Pucuk-Pucuk Pinus dari miliknya Bitki Adi ya, dirilis pada tahun 1983. Dan ini melalui album kelimanya yang berjudul Langkah Ber

berikutnya ya. Yang sudah klik juga satu nomor ini, kita akan simak bersama, semoga bisa terhibur, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya ya. Siapa tadi? Oke, sudah disenggol tadi ya. Baik, ini dia untuk Anda. Album ini adalah album pertama yang tidak lagi menggunakan nama Camelia di sini ya, di mana album transisi yang diaransemen oleh Billy J. Budiarja ini dapat menjelang masuknya BKE Adik ke Batra Rumah Tangga.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, satu alunan yang begitu merdu ya. Tiada nama sehingga namamu dinyanyikan ulang oleh Dewi Purwati, dirilis sekitar tahun 1988. Ya, lagu pop lawas bertema balada cinta ini sebenarnya merupakan karya ciptaan dari Obi Mesak ya. Dan lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh penyanyi pop legendaris Tio Fanta pada tahun 1987, sebelum akhirnya dinyanyikan kembali oleh beberapa penyanyi lain di era akhir tahun 80-an, termasuk juga oleh Dewi Purwati pada tahun 1988 dan Hetty Koes Endang. Baik pecinta suara sendiri, semangat kembali untuk yang masih sibuk lewat kita, semoga berjalan dengan lancar ya. Masih diklik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan, masih bareng Mei di sini hingga jam 3 sore nanti ya. Bagaimana attachment style mempengaruhi hubungan? Ya, perlu komunikasi dan tanggung jawab bersama ya. Jadi memahami gaya kelekatan dapat menjadi langkah awal untuk membicarakan kebutuhan emosional dengan pasangan. Menurut Rengifo, keterbukaan mengenai hal-hal yang memicu respon emosional itu dapat membantu pasangan memahami satu sama lain. Pasangan kita tidak dituntut untuk selalu memahami atau merespon dengan sempurna setiap saat. Namun, memahami apa yang memicu respon emosional kita dalam hubungan dan mampu membicarakannya, itu dapat membuat kita semakin dekat. Meski demikian, pasangan tidak bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengatasi persoalan tersebut ya. Tidak adil ya jika kita mengatakan ini gaya kelekatan saya, jadi kamu harus bersikap dengan cara tertentu agar saya tidak pernah merasa tidak nyaman. Ya, gaya kelekatan itu memang dapat memberikan bahasa bagi pasangan untuk memahami apa yang terjadi di antara mereka dan mencari tahu bagaimana mereka dapat merespon secara berbeda bersama-sama. Jadi proses ini membutuhkan banyak sekali diskusi, latihan, dan juga pengertian dari kedua belah pihak. Ditegaskan bahwa gaya kelekatan baik cemas, menghindar maupun aman tidak menentukan sepenuhnya kualitas hubungan seseorang. Dan pada akhirnya pemahaman dan tanggung jawab bersama itulah yang menciptakan hubungan yang lebih mendalam ya.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri, salah satu hit milik dari Angel Pop ya. Pernahkah dulu? Ya, dirilis pada tahun 1988 melalui album berjudul sama Pernahkah Dulu ya. Dan sudah hadir ke tengah ruang dengar kita bersama sekaligus juga mengantarkan kita melangkah di menit-menit terakhir untuk rangkaian Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Sampai di sini menuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, kalau sesaat lagi country spesial hadir. Tetap setia di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiyar Pratman 284 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini dalam country special bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga tuntas berakhir di jam 5 sore nanti.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Country Special by Suara Sonari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena...

0: air-to-air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Country Special, Suara Sunari.

0: Country Special Suara Sonari.
1: Ya, 89.4 FM Suara Sonari, pecinta Suara Sonari, baru saja hadir ya. Something Bad, satu nomor ya, lagu duet populer beraliran country rock yang direkam oleh penyanyi country asal Amerika Serikat Myrna Lambert dan Carrie Underwood. Ditulis oleh Chris DeStefano, Brett James, dan Priscilla Rainier. Dan dirilis sebagai single kedua ya dari album studio kelima Myrna Lambert yang berjudul Platinum pada bulan Mei tahun 2014. Dan lagu ini pertama kali dibawakan secara langsung di ajang Billboard Music Awards pada tanggal 18 Mei tahun 2014. Dan lagu ini bercerita tentang pemberontakan, sikap percaya diri perempuan, serta aksi nakal yang terinspirasi dari film klasik seperti Thelma and Louise ya. Dan video resminya itu menampilkan aksi penuh gaya dari Lambert dan Underwood dengan nuansa ala film kriminal klasik lengkap dengan motor dan jaket kulitnya. Oke, 26 menit lepas dari jam 3 sore, semangat sore juga buat Anda yang masih sibuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way juga tetap hati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pawai Tirta Yasa, Buana Raya, spesial singer ini untuk Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunarti.

Ya, 89,4 FM Suara Semeri, pecinta Suara Semeri, lanjut lagi masih dalam Country Special. Melangkah di menit ke 40 lepas dari jam 3 sore saat ini, There Was This Girl. Yap, satu nomor yang dibawakan oleh Riley Green ya, nama lengkapnya Jonathan Riley Green, adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu country asal Amerika Serikat yang lahir pada 18 Oktober tahun 1988 ya, di Jacksonville, Alabama. Ya, Nashville Hardbot Record dan Entertainment, sebelumnya bagian dari BMLG, adalah label rekamannya sejak 2018 ya. Mantan pemain quarterback sepak bola Amerika tingkat perguruan tinggi. Dan Riley Green mendalami musik country tradisional dari kakeknya, yakni Bahut Green, yang mengelola Golden Show Music Hall. Baik, There Was This Girl baru saja hadir ke tengah ruang dengar Anda ya, salah satu lagu hit populer milik dari Riley Green ini. Dan telah memenangi juga 5 ACM Award dan 4 CMA Award, termasuk penghargaan kolaborasi ya bersama dengan Ella Langley, serta pencapaian seperti Billboard Hit Maker of the Year. Ya, melakukan debut actingnya dalam serial CBS berjudul Marshall sebagai karakter Garrett yang tampil sebagai pelatih atau coach di ajang pencarian bakat The Voice. Memiliki merek Bourbon bernama dengan The Club Bourbon, serta yayasan amal Bourbon Charitable Fund ya. Oke, sudah kita hadirkan, mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya untuk suasana sore hari ini. Dan pastiin buat Anda yang lagi underway juga, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Semangat mengali ya, lewat satu nomor dari Syamal untuk Anda.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Country Special by Suara Sonari.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Down to One, sudah hadir untuk Anda dari miliknya Luke Bryan ya. Nama aslinya Thomas Luther Bryan, kelahiran 17 Juli tahun 1976, seorang penyanyi dan penulis lagu musik country asal Amerika Serikat ya. Oke, telah menjual lebih dari 75 juta rekaman di seluruh dunia dan 5 kali meraih gelar Entertainer of the Year dari Academy of Country Music Awards dan Country Music Association. Dan albumnya itu pada tahun 2013 bertajuk Crush My Party meraih penghargaan Album of the Decade pertama dari ACM. Sejak tahun 2018, ia menjadi juri dalam ajang pencarian bakat American Idol. Memiliki sejumlah album terkenal ya, seperti I Will Stay Me di tahun 2007, Doing My Thing di tahun 2009, kemudian Crush My Party di tahun 2013, hingga album terbarunya Sex yang dirilis pada bulan September tahun 2026 kemarin ya. Baik, pecinta suara sendiri masih lanjut bareng Medicine untuk Country Special hingga tuntas perairan titik jam 5 sore.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri, salah satu nomor dari miliknya Jack Owen ya. Nama lengkap Jessorian Owen, kelahiran 28 Agustus 1981. Penyanyi dan penulis lagu musik country asal Amerika Serikat, dikenal lewat berbagai lagu hit yang bernuansa musim panas, santai, serta gaya bro country-nya ya. Oke, pecinta suara sendiri, tetap semangat, mudah-mudahan buat Anda yang masih disibukkan juga oleh berbagai rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar, begitu juga lagi on the way ya. Tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang berada jauh di luar kota sana, silakan simak siaran kami melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari. Square bells, flat beds, clothesline, sunsets, sky blue, barn red.

0: dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari masih dalam country special bareng main di sini gak tuntas sejam 5 sore nanti ya. Thomas Reed sudah hadir untuk Anda. 37 menit kita tinggalkan dari jam 4 sore. Semangat kembali untuk yang sibuk larangkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya, mungkin aja menikmati suasana weekendnya kumpul bareng keluarga tercinta juga ya. Barangkali ada di suatu tempat nih, tempat favorit. Oke, kalau kita bicara tentang tempat favorit ya, ketika memasuki sebuah ruangan, memilih kursi favorit di sana saat memasuki ruangan, meski masih banyak tempat duduk lain yang kosong, itu menjadi kebiasaan bagi sebagian orang ya. Nah, kebiasaan ini bisa terjadi nih saat makan bersama keluarga, bekerja di kantor, mengikuti kelas, atau mungkin mengunjungi restoran. Sebagian orang bahkan merasa kurang nyaman ketika kursi yang biasa ditempati ternyata sudah digunakan oleh orang lain ya. Nah, melansir dari Parade, kebiasaan memilih tempat duduk yang sama itu dapat berkaitan dengan cara otak menghadapi keputusan sehari-hari, hingga rasa nyaman terhadap tempat yang sudah dikenal ya. Lalu mengapa seseorang selalu memilih tempat duduk yang sama? Nah, alasannya mengurangi keputusan kecil sehari-hari ya. Seperti disampaikan oleh dokter fisioterapi sekaligus pemilik klinik Costa Rehab, yakni dokter Anthony Costa, yang menjelaskan bahwa preferensi terhadap tempat duduk yang familiar itu berkaitan dengan kecenderungan otak menyukai hal-hal yang dapat diprediksi ya. Jadi memilih tempat duduk mungkin terlihat sebagai keputusan sederhana, tetapi seseorang tetap perlu menentukan posisi setiap kali memasuki ruangan. Dengan kembali ke kursi yang sama, keputusan kecil tersebut tidak perlu dibuat berulang kali, sehingga seseorang memiliki satu hal lebih sedikit untuk dipikirkan ya. Nah, selain itu menyukai juga rutinitas yang berulang ya. Jadi di sini pecinta Suara Sunyari, rutinitas membuat seseorang terbiasa melakukan sesuatu dengan pola yang berulang, sehingga aktivitas tertentu terasa lebih familiar ya. Dalam konteks tempat duduk, seseorang mungkin langsung memilih kursi yang biasa ditempati tanpa perlu mempertimbangkan pilihan yang lain. Mengaitkannya juga mengaitkan tempat tertentu dengan rasa aman itu sendiri ya. Jadi pilihan tempat duduk pada awalnya mungkin dipengaruhi alasan sederhana seperti posisi kursi yang dekat dengan pintu keluar, menghadap pintu, atau mungkin sekedar terasa nyaman. Nah, setelah digunakan berulang kali, posisi tersebut dapat menjadi tempat yang memberikan rasa familiar dan tentunya menenangkan ya. Nah, meski demikian, menyukai rutinitas adalah hal yang berbeda dengan merasa harus mempertahankan segala sesuatu agar selalu sama. Jadi memiliki tempat duduk favorit juga tidak dengan sendirinya menandakan adanya masalah psikologis ya, sebab kebiasaan tersebut dapat memiliki alasan berbeda pada setiap orang.

0: Hangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

FM 9,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, Little Bit of You, Cash Brian sudah hadir ke tengah ruang dengan Anda sekaligus juga membawa kita melangkah ya untuk menit-menit terakhir rangkaian country special dan sampai di sini menuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir untuk Anda dengan kembali menyuguhkan sederetan single-single disco dan reggae dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Hanya di sini 89,4 FM Suara Sunari.

0: Dek, nah kini nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sandru, padahal ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Sweet Sunset hadir ke tengah ruang dengan Anda suasana sore hari ini ya. Minggu yang cerah di luar sana, semoga bisa memberikan semangat buat Anda sederetan single-single disco yang hadir. Dan tentunya single reggae juga akan hadir di jam 6 sampai jam 7 malam. Informasi olahraga, Marc Marquez harus turun ke posisi kedua klasemen usai race di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Josh Martin kini mengambil alih puncak klasemen MotoGP 2026. Balapan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok pada hari ini, tepatnya siang hari tadi, di mana Marco Bensensi menjadi juara setelah mengambil alih posisi terdepan dari Raul Fernandez di putaran ke-18. Marc Marquez gagal meneruskan hasil manis setelah memenangi sprint race MotoGP Mandalika. Rider Ducati itu hanya finish ke-6 pada balapan utama. Dan hal tersebut membuat Marc Marquez turun ke posisi kedua dengan 353 poin. Josh Martin yang finish ketiga dalam balapan MotoGP Mandalika naik ke posisi pertama klasemen dengan 355 poin. Bensensi tetap berada di urutan ketiga setelah menambah 25 poin, di mana rider asal Italia ini kini mengumpulkan 309 poin. Dan Ai Akura dari Jepang di urutan keempat dengan 259 poin. Alex Marquez naik satu peringkat setelah menuntaskan balapan di posisi ke-7. Adik kandung dari Marc Marquez ini kini duduk di posisi ke-8 dengan raihan 172 poin.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Tsunami.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri Pecinta Suara Seneri masih dalam Sweet Sunset bareng May di sini enggak jam 7 malam nanti. Semangat juga buat yang masih di sebuah rangkaian aktivitas ya, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi di way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jadwal Bora hari ini Minggu 11 Oktober 2026 menyajikan sejumlah pertandingan menarik dari 5 liga top Eropa dan BRI Super League. Dua Liverpool vs Manchester City menjadi salah satu laga yang paling dinantikan. Dari Premier League, Liverpool akan menjamu Manchester City pada Minggu malam. Dan sebelum itu, Crystal Palace menghadapi Nottingham Forest, sedangkan Hull City berduel dengan Everton. Di Liga Italia, AC Milan akan bertandang ke markas Sassuolo. Juventus juga akan bermain dengan melawat ke markas Cagliari pada hari Senin 12 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, dari La Liga Spanyol ada pertandingan yang mempertemukan LC dengan Celta Vigo, Real Sociedad melawan Deportivo La Coruña, serta Real Betis kontra Osasuna. Dan dua pertandingan lainnya digelar lebih dulu alias pada hari Minggu sore dengan mempertemukan Java United dengan Borneo FC Samarinda dan PSS Sleman melawan PSIM Makassar.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, masih lanjut tentunya dalam Sweet Sunset ya, yang masih akan menghadirkan seretan single-single disco hingga beberapa menit ke depan menjelang jam 6 sore nanti. Dan pastinya nanti akan lanjut ya dengan sederetan single-single reggae ke tengah ruang dengar Anda. Baik, informasi olahraga berikutnya, pecinta Suara Sendiri, Raul Fernandez finish sebagai runner-up Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika, meski dua jarinya patah. Pebalap Trackhouse Racing ini tetap mampu menyelesaikan balapan utama setelah beradaptasi dengan kondisi tangannya yang cedera. Fernandez mengalami kecelakaan pada sesi sprint race pada Sabtu kemarin, di mana setelah menjalani pemeriksaan di klinik, ia mengetahui salah satu jari yang biasa digunakan untuk mengerem mengalami patah tulang. Namun kondisi Fernandez ternyata lebih buruk dari perkiraannya. Saat bangun pada Minggu pagi, ia baru mengetahui bahwa ada dua jarinya yang patah, dan ia pun memilih merahasiakan cedera tersebut dan berfokus menghadapi balapan utama. Dan cedera tersebut memaksa Fernandez mengubah cara mengerem. Ia tidak bisa lagi mengandalkan jari yang biasa digunakan untuk mengoperasikan rem depan, sehingga harus beradaptasi dengan teknik baru. Dan Fernandez bahkan sempat memimpin balapan sebelum akhirnya harus puas di finish kedua. Ia mengaku sejumlah kesalahan membuatnya kehilangan keuntungan, termasuk ketika melebar dan juga membuat kondisi ban memburuk menjelang akhir lomba.

0: Mengangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Kale-kale kutak-kutak-kutai, oh, eh, oh.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, lanjut lagi masih dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini ya. Single Reggae kali ini siap mengudara ke tengah ruang dengar Anda sampai tuntas jam 7 malam. Masih dengar rangkaian informasi dunia olahraga, semangat juga buat yang masih disibuk oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duwe, hati-hati di jalan ya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ingin menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sundari. Thank you for loving me untuk Anda.

0: bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Come back home, sudah hadir untuk Anda ya. Single Reggae masih mengudara dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini. Ingat ada jam 7 malam. Informasi olahraga berikutnya, Josh Martin kembali memimpin klasemen MotoGP 2026 setelah finish ketiga di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika hari ini. Dan ia mengaku sudah mengerahkan seluruh kemampuan dalam balapan sulit. Martin finish di belakang Marco Bensensi dan Raul Fernandez. Hasil tersebut membuatnya mengoleksi 355 poin, unggul 2 poin atas Marc Marquez yang kini berada di posisi kedua dengan 353 poin. Martin mengakui Bensensi dan Fernandez tampil lebih kuat sepanjang akhir pekan. Ia berusaha menjaga jarak dan mendekati keduanya tetapi selalu kesulitan mengejar kecepatan mereka. Dan pecinta seru sendiri pada awal balapan, Martin memilih tetap tenang dan berusaha memperbaiki posisi secara bertahap. Namun beberapa lap terakhir menjadi tantangan tersendiri karena ban mulai hangus dan kondisi fisiknya terkuras. Dan pecinta seru sendiri hasil di Mandalika menjadi podiumnya yang ketiga secara beruntun. Ia menilai persaingan gelar masih terbuka dan memperkirakan perebutan juara dunia akan berlangsung ketat hingga akhir musim.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Masih di bareng Medis ini dalam Sweet Sunset ya. Kembali informasi olahraga, pelatih Inter Milan Christian Sifu sempat khawatir jeda internasional mempengaruhi performa timnya. Namun kekhawatiran tersebut tidak terbukti, di mana si ular langsung tancap gas usai jeda internasional. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Parma pada laga lanjutan Serie A di Giuseppe Meazza pada Sabtu malam, di mana 3 gol si ular lahir dari babak pertama lewat Peter Susik, Hakan Kalnalouk, dan juga Marcus Thuram. Kemenangan ini membawa Nerazzurri ke puncak klasemen dengan 16 poin. Mereka unggul 3 angka dari AS Roma di urutan kedua yang belum memainkan laga pekan ini. Pelatih Inter Christian Sifu puas dengan performa anak asuhnya di laga ini. Ia senang jeda internasional tidak ganggu penampilan Inter. Pelatih asal Rumania ini sempat khawatir para pemain Inter butuh beradaptasi karena 3 pekan tidak berkumpul akibat tugas negara. Sifu sebelumnya tidak pernah menghadapi situasi jeda internasional selama 3 pekan saat kompetisi tengah berjalan. Dan pecinta Suara Sundari, tentunya para pemain langsung bekerja keras usai kembali dari jeda internasional.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. How the way from Mika ya, sudah hadir juga untuk Anda ya. Yang pastinya pecinta Suara Sundari, sedetan single-single reggae masih bisa disimak hingga tuntas jam 7 malam ya. Pastikan tetap setia bersama kami hanya di 89,4 FM Suara Sundari.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTV.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Chris Brown adalah penyanyi dan penulis lagu serta dancer asal Amerika Serikat yang dikenal lewat musik R&B dengan gaya yang energik. Ia mulai dikenal sejak usia muda lewat lagu debut Run It yang langsung sukses di tangga lagu. Sejak saat itu, Chris Brown merilis banyak lagu hit, salah satunya With You dan juga Forever yang memperkuat posisinya di industri musik internasional. Selain kemampuan vokal, Chris Brown juga dikenal dengan skill dance yang luar biasa, menjadikan salah satu performer yang menonjol di industri musik modern.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada

0: Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
5: 89.4 Suara Senari. You are listening to The Blues Night.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Blues Night, suara Sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 89.4 FM Suara Sunari.

0: You're listening to the best station in Boys.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kene nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada nih sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Manjak.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara sunari.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah, uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: You're listening to the Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sumeri Pecinta, Suara Sumeri Rock and Breakfast hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk suasana pagi hari ini ya. Sedikit agak gimana? Oke. Mohon maaf sebelumnya ya. Masih 1 jam ke depan ya bareng Mei di sini. Ingat tuntas di jam 9 pagi nanti. Semangat pagi untuk Anda yang lagi underway, hati-hati di jalan, semoga lancar-lancar suasana perjalanannya, tidak terjadi apa ya, permasalahan di jalan seperti yang dialami oleh pagi hari ini oleh penyiarnya. Ya, yang namanya motor mungkin dia lelah ya, sedikit agak apa ya, demo motornya enggak mau hidup. Oke, kita lanjut pecinta suara sendiri, I Like Rock pagi hari ini untuk Anda.